0: Demikian tadi lagu Syair Kehidupan yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Dia adalah seorang anggota dari grup band God Bless. Baik, hai teman-teman pendengar setia Suara Indonesia. Kembali bersama dengan Heidi di sini. Suara Indonesia 4EB Radio 98.1 FM yang dikumandangkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Queensland. Sore hari ini, saya mewawancarai dua diaspora dan saya sebagai sebenarnya presiden dari Australia Indonesia Culture and Welfare Incorporated bersama dengan operator kita Ibu Rahmawati sebagai Vice President. Halo Rahma. Dan jangan lupa tamu sore ini sekali lagi Ibu Arfiani Sulaiman dan Bapak Bambang Triasmono. Biasanya kita panggil Bu Arfi dan Mas Mono. Selanjutnya kita mungkin background dari kenapa kita saat ini berbincang-bincang dengan Ibu Arfi dengan Mas Mono atau Bapak Mono aja ya biar biar sama Ibu dan Bapak. Itu adalah karena tanggal 2 Agustus ya Australia Indonesia Culture and Welfare Association Incorporated berkolaborasi dengan Bhartiya Samaj kita mengadakan lomba foto dengan pakaian tradisional Indonesia. Nah, kemudian Bu Arfi memakai baju Maluku Utara dan Pak Mono memakai baju Jawa. Keren banget deh. Pokoknya dua-duanya tuh, aduh, benar-benar saya kaget juga. Tapi itulah mengapa saya saat ini akan mewawancarai Ibu dan Bapak. Di mana Ibu Arfianti Apo Afi adalah pemenang ketiga dan Bapak Mono sebagai pemenang pertama. Saat ini silakan Bu Arfi dulu memperkenalkan diri, setelah itu Pak Mono.
1: Terima kasih. Diberikan. Terima kasih Bu Heidi. Selamat sore semuanya. Saya Arfiani Soleman. Panggil saja Arfi. Saat ini saya domisili di Brisbane City dan memang aktif di sekitaran Brisbane. Ya, saat ini saya melatih di City Hall, Brisbane City Hall untuk senior 50 up. Okay. Ya, itu Indonesia Social Dance. Jadi saya memang ambasador perwakilan dari Provinsi Maluku Utara. Promosi di seluruh, hampir seluruh benua ya. Dan saat ini karena berdomisili di Australia, saya terus melanjutkan misi dan visi. Iya. Dan terima kasih untuk kesempatan kemarin sudah dipercaya menjadi juara ketiga. Saya memakai baju pakaian adat dari Provinsi Maluku Utara yang mewakili 4 kesultanan.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi ada 4 sultan di Maluku Utara itu, yaitu Sultan Ternate, Tidore, dan Sultan Jailolo, dan Sultan Bacan.
0: Oh, ya. 4 ya, mewakili 4.
1: 4 sultan dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari saya untuk saat ini, Bu Heidi.
0: Terima kasih Bu Afiq. Selanjutnya kita ke Pak Mono.
2: Selamat siang Mbak Hedi dan juga operator kita Mbak Rahma, juga Mbak Arfi. Pendengar di mana saja 4EB ini bisa ditangkap. Saya Bambang Triasmono atau sering dipanggil Mono. Satu dari penduduk Indonesia asli Tulungagung yang menetap di Holland Park West di Queensland. Itu secara resmi menurut sensus yang saya kirim online sebelum jam 12 malam tadi malam untuk pemerintah Australia.
1: Mantap Pak Mono.
2: Mudah-mudahan tak satu pun Anda di rumah ada yang kelupaan mengikuti daftar kependudukan Australia.
0: Siap.
2: Tidak peduli warga manapun, semuanya harus tercantum di dalam daftar ini. Kalau tidak, berarti Anda tidak tidak sah atau tidak legal tinggal di sini. Nah, selain itu, saya sendiri seorang pensiun, sudah seumur pensiunan, karena saya juga di samping itu saya seorang veteran Australia, karena saya dulu bekerja di Angkatan Udara Australia. Dan kegiatan saya sangat di masa senja ini, masa pensiun, sangat banyak sekali. Dari semuanya di bidang kesenian, dari musik, menyanyi, tak menari, dan semuanya itu sangat sangat penuh dengan mengisi kehidupan saya dari hari ke hari.
0: Iya, saya dengar nih Mas Pono baru datang. Aduh, saya benar-benar angkat topi buat Mas Pono.
2: Terima kasih, Mbak Edi.
0: Iya. Yeah. Ini juga saya dengar tadi katanya Bu Arfi berenang loh ke sini melewati sungai.
1: Ya, saking dekatnya.
0: Saking dekatnya ya.
1: Saya berenang.
0: Oke. Jadi Pak Mono dan Ibu Arfi saat ini berada di studio, kami ucapkan terima kasih banget banget. Ini sebenarnya hari libur, kita harus ke Eka ya. Makan apa di sana? Yang top sausage,
1: ice cream,
0: strawberry. Sausage, yeah, yeah. Strawberry. Yeah. Okay, so kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu kita simak dulu yang satu ini. Teman-teman, ini adalah program berbahasa Indonesia dari Radio VOIB FM 98.1 Brisbane, Australia, yang bisa diterima siarannya di mana saja karena berbasis digital and global.
3: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia 4EBFM 98.1.

0: Demikian tadi lagu kehidupan dari Louis Hutauruk. Saat ini segmennya adalah bincang-bincang dengan Ibu Arfi, pemenang ketiga foto kontes dengan baju tradisional Indonesia Maluku Utara. Anda masih tetap bersama dengan saya, Heidi, Ibu Arfi, dan Mas Mono di Suara Indonesia 4EB Radio FM 98,1 dari Studio Kangaroo Point, Brisbane, Australia, yang menemani minum teh sore hari ini. Oke, mari kita dengarkan bincang-bincang dengan para pemenang foto kontes yang diadakan di STAN, Australia Indonesia Culture and Welfare Association Incorporated nomor 14 dan 15, bertempat di Brisbane City Hall pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kita mulai dengan pertanyaan, siapa sih Bu Arfi ini, diaspora yang sudah tinggal di Australia sejak tahun berapa? Silakan.
1: Terima kasih Ibu Heidi. Selamat sore lagi untuk
0: selamat sore
1: untuk semua pendengar. Ya, saya sudah di Australia dari tahun 2016 dan masih mondar-mandir Indonesia, tapi 4 tahun terakhir baru menetap di Brisbane.
0: Waduh, ya. Cukup ya. Bulak-balik tuh ke Maluku Utara?
1: Bukan ke Indonesia, ke Bali. Oh, Bali, Jakarta, karena anak masih di sana. Oh, jadi saya masih gitu. Bolak-balik. Ya. Tapi 4 tahun terakhir saya sudah menetap.
0: Jadi udah apa namanya tuh, citizen of Australia?
1: Belum, saya masih permanen resident.
0: Permanen resident.
1: Sama masih, dong. Ya. Saya masih permanen resident dan... Kemarin saya bersyukur sekali ya, karena begitu menetap di Brisbane saya langsung terjun menempati salah satu spot di Brisbane City Hall. Oh. dengan memberanikan diri untuk sharing Indonesian social
0: tarian.
1: Dance,
0: ya. Social dance.
1: Social, ya, Indonesian social dance di salah satu program dari Brisbane City Council, ya.
0: Ah, that's good.
1: Ya, dan itu namanya 50 plus club.
0: 50 plus.
1: Iya,
0: okay.
1: Club. Dan ternyata begitu banyak peminat yang tertarik dengan, ya. Saya mulai waktu itu dengan gerakan tangan. Hanya gerakan tangan Indonesian dance, gerakan tangannya aja, lalu ada permintaan untuk bagaimana dance-nya. Dengan dance-nya.
0: Oh, jadi udah pernah tampil.
1: Kalau tampil secara profesional di stage yang besar belum, tapi ada mengarah dengan proyek yang mengarah ke sana
0: gitu.
1: Ya, dengan kecil-kecil dulu.
0: Okay.
1: Tapi karena judulnya Indonesian Social Dance, ini bukan hanya dari tarian dari Provinsi Maluku Utara, tetapi juga dari seluruh Indonesia.
0: Nah, misalnya apa tuh? Misalnya apa? Boleh tahu nggak?
1: Ya, jadi program tahun ini, untuk tahun 2026 ini, saya punya program yang khusus untuk gerakan tangan. Itu saya pakai gerakan tangan Jawa, gerakan tangan Bali, lalu gerakan tangan dari Indonesia Timur itu saya pakai gerakan tangan dari Maluku Utara dan Papua. Ya, lalu karena Kalimantan dan Maluku Utara ada kemiripan. Jadi ya, jadi saya memakai yang pokok ya, yang paling orang tahu, orang kenal, yaitu Bali, Jawa, lalu Papua dan Maluku Utara.
0: Bagus ya, maksudnya saya kalau dilihat dari step pengajarannya mulai dari tangan, itu untuk anak-anak sangat ini loh, sangat apa, mudah dicerna.
1: Betul sekali Bu Heidi. Memang saat pertama saya perkenalkan tarian Maluku Utara di Australia, itu di komunitas-komunitas Australia, juga komunitas-komunitas Indonesia yang ada di Sunshine Coast, Gold Coast, ya. Dan dimulai dengan anak-anak dan remaja ya. Jadi ya, usia sekolah.
0: Usia sekolah.
1: Ya. Okay. Dan memang ternyata untuk senior juga banyak sekali peminatnya. Jadi kenapa enggak?
0: Kenapa enggak ya? Ya, ya. Karena sepertinya kalau tarian tuh lebih apa namanya relax ya, membuat orang fokus ke satu hal yang apa namanya.
1: Dan dimulai dengan anak-anak dan remaja ya. Jadi ya, remaja. Usia sekolah.
0: Usia sekolah.
1: Ya. Okay. Dan memang ternyata untuk senior juga banyak sekali peminatnya. Jadi kenapa enggak?
0: Kenapa enggak ya? Ya, ya. Karena sepertinya kalau tarian

0: Saya memulai sesuatu, seumpamanya saya memulai dengan satu tarian dari Maluku Utara, contohnya.
1: Ada ceritanya di balik
0: ada
1: itu,
0: cerita,
1: kan?
0: Setiap,
1: jadi ya, semua bisa menghayati.
0: Betul, itu harus kita sampaikan sebagai pemerhati seni budaya, bahwa setiap kemanapun yang kita pergi untuk promosi budaya, harus ada sinopsisnya. Apa cerita dari setiap ini, dan harus disampaikan. Ya? Harus sebagai pelatih tari ataupun sebagai koreografer, harus disampaikan apa sih? Karena kalau kita nggak sampaikan, ini gerakan tangan ini artinya apa? Nggak, kan nggak tahu mereka ya.
1: Apa gitu ya? Ini marah atau senang atau...
0: Betul. Nah, begitu juga kemarin dengan lomba kostum yang diadakan oleh
2: Aisyah
0: itu ya, di City Hall. Itu kegiatan-kegiatan yang saya pikir cukup sangat penting berpengaruh untuk kita promosi Indonesia di Australia, khususnya di Brisbane. Jadi
1: kita
0: lebih
1: sepaham,
0: mengenal.
1: Sepaham.
0: Jadi berusaha untuk tidak hanya memakainya atau tampil, tapi juga harus mengetahui paling sedikit apa sih filosofi dari bagian kepala kita, kostum yang kita pakai. Dari setiap ornamen-ornamen dari bagian-bagian yang karena Indonesia itu kan cukup banyak sekali.
1: Iya, 700 ethnicity loh, lebih mungkin.
0: Banyak sekali. Jadi kalau kita tidak paham itu kita agak mirip semuanya. Kalau kita nggak hati-hati, misalnya tarian Kalimantan mirip dengan Maluku Utara.
1: Betul.
0: Kalau kita nggak paham, ini akan agak kabur ya untuk orang-orang di Australia khususnya saat ini yang belajar paham ini. Oh, saya taunya itu dari Maluku Utara. Tapi kok tariannya kok mirip dengan Kalimantan contoh Bali misalnya, Jawa Timur dan Jawa Barat punya kesamaan tapi tidak sama. Kostumnya juga seperti itu kan. Jadi minimal kita harus tahu, oh ini kepalanya buat apa, artinya apa, minimalnya begitu, seperti itu kira-kira.
1: Betul sekali. Itu juga pada waktu apa tanggal 2 Agustus itu kan lebih ke multicultural ya. Jadi saya melihat kayaknya kalau Bali itu ada persamaan dengan India ya. Kemudian kalau apa Flores atau Papua itu ada persamaan dengan Papua Nugini. Nah itu seperti dari Maluku Utara itu miripnya dengan Manado atau dengan Sulawesi atau dengan Kalimantan.
0: Jadi ini menarik sekali ya, karena ternyata Maluku Utara itu mendapatkan atau kebalikannya. Ini kita ada influence dari negara Eropa.
1: Oh, Eropa.
0: Ya, justru.
1: Oh.
0: Ya, Spanyol ya, dari karena kita itu kan dijajah oleh Spanyol, Belanda dan Portugis. Jadi Indonesia bagian timur ini lebih banyak menggunakan gerakan kaki. Kenapa? Coba lihat deh. Tari-tarian dari Spain ya, dari Eropa-Eropa lebih banyak kaki kan? Nah, itu kita ada influence-nya dari situ. Jadi ada kesamaan seluruh Indonesia Timur, Tengah itu dengan banyak gerakan kaki dan kurang gerakan tangan. Kebalikannya dengan Bali. Jawa.
1: Dengan Jawa itu lebih banyak apa,
0: gerakan tangan dan kepala dan badan.
1: Waduh, benar-benar nih banyak sekali yang kita bisa belajar dari Bu Arfi.
0: Terima kasih.
1: Bu Arfi, terima kasih banget ini sudah menjelaskan kepada kita. Jadi kita akan follow up bagaimana berikutnya. Demikian cerita dari Ibu Arfi sebagai pemenang ketiga untuk kontes foto dengan baju tradisional Indonesia dari Maluku Utara. Nah, demikian tadi kegiatan Bu Arfi dan cerita di balik kemenangannya di kontes ini. Sebelum kita teruskan bincang-bincang dengan Mas Mono sebagai pemenang pertama, kita biarkan yang satu ini lewat dan diteruskan dengan lagu yang dinyanyikan oleh Prambors Band berjudul Kemarau yang diciptakan oleh Muhammad Nur Arumbiang pada tahun 1980 dan dinyanyikan oleh Prambors Band.
3: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.

0: Ini kan tadi lagu Kemarau yang dinyanyikan oleh Prambors Band. Saat ini kita masuk ke dalam segmen 3, yaitu bincang-bincang dengan Mas Mono sebagai pemenang pertama pada foto kontes dengan baju tradisional Jawa Tengah. Kembali dengan saya Heidi, Ibu Arfi, dan Mas Mono menemani Anda dari 4EB Station FM 98,1 Kangaroo Point, Brisbane, Australia. Jika ada saran dan kritik, silakan kirimkan email ke suaraindonesia@gmail.com atau di Instagram Suara Indonesia. Selanjutnya kita akan tanya Mas Mono tentang kegiatan beliau sehingga berminat ikut lomba foto ini. Selamat sore Mas Mono, apa kabar? Silakan ceritakan kegiatan Mas Mono dan sudah berapa lama tinggal di negeri kanguru ini?
1: Selamat sore lagi pendengar. Kalau tanya keadaan saya, boleh saya bilang excellent.
0: Excellent.
1: Maksud saya excellent itu karena tidak ada keluhan. Yang pertama itu tidak ada keluhan nyeri lutut, pinggul, pinggang, tulang belakang, otot, atau syaraf.
0: Hebat
1: dan
0: banget.
1: Senang saya diundang Mbak Heidi ke studio ini karena suasananya selalu menyenangkan. Sejak berangkat saja kemari dengan mengendarai mobil itu, saya sudah disambut dengan loop putaran-putaran pesawat ada lima dengan asapnya yang sangat indah karena bersangkut paut dengan Eka, yaitu pertunjukan Eka di angkasa raya. Indah sekali perasaan saya disambut oleh itu.
0: Waduh, hebat nih Eka ya. Kita Eka nanti ya.
1: Iya, siapa yang belum pernah pergi ke Eka, silahkan. Dan juga ternyata berinteraksi dengan komunitas mana saja pun saya nikmati dengan sepenuh hati. Dan ternyata dampaknya itu memuaskan hati dan membuat saya bahagia. Begitu,
0: yes,
1: Mbak Edi.
0: Itu yang penting. Kita semakin mature, semakin semangat. Jangan pernah tinggalkan semangat untuk Indonesia. Silakan teruskan.
1: Kalau mengenai busana yang baru saja saya mendapat hadiah pertamanya, boleh saya cerita yang latar belakang saya dulu?
0: Ya.
1: Saya cerita dulu masa kecilku, masih di taman kanak-kanak. Ibu saya memasukkan saya sebagai kontestan peraga batik. Karena ibu saya itu seorang penjahit pakaian. Jadi ibu punya andil memamerkan karyanya. Nah, apa yang terjadi saat itu? Selagi di rumah sudah diajari bagaimana berjalan, berputar di panggung dan sebagainya. Pokoknya bergaya.
0: Wow.
1: Tetapi waktu saya di panggung, saya malu dan froze, tidak menjalankan apa yang sudah ibu ajarkan.
0: Waduh.
1: Alhasil saya tentunya tidak mendapatkan hadiah apapun. Sebetulnya ibu saya tidak marah sedikit pun, walaupun saya tahu di dalam hatinya kecewa, sangat kecewa. Sehabis peristiwa itu, saya tidak bisa melupakan. Merasa dosa dengan ibu. Merasa kecewa dengan diriku yang sebetulnya mampu melakukan. Tetapi menjalankan ajaran yang diberikan ibu adalah hal yang sangat sayang. Ibu saya yang sangat sayangi itu.
0: Ya,
1: sekarang
0: pasti mengerti ibu.
1: Sekarang sudah almarhum.
0: Ya.
1: Sejak itu saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak mudah menyerah, malu, atau tidak mau ikut campur, dan akhirnya penyesalan diri.
0: Betul sekali. Yeah, itu yang kita perlukan nih, semangatnya, ya, yeah, semangatnya.
1: Ya, yeah. ambisi itu memicu sampai detik ini. Kalau ada undangan orang untuk nyanyi, tari, parade, tidak saya tolak kecuali saya sudah dapat pekerjaan lain pada saat yang bersamaan. Jadi rupanya saya itu ada sedikit,
0: ada bibit-bibit ya,
1: ada bibit ya, istilah yang keluar itu bibit, padahal saya tulis, saya pikirkan saya ada jin dari ibu saya. Ya, itu seni musik. Ibu saya itu seorang guru di samping tadi saya sebutkan menjahit.
0: Oh ya, menjahit tapi zaman dulu udah harus tuh kalau
1: guru menyanyi di sekolah kepandian
0: putri.
2: Kepribadian? Kepintaran?
1: Keputrian, pokoknya.
2: Ya, putrinya ya.
1: Itu di bagian SKKP, ya. bagian musik bahasa Inggris dan musik bahasa Inggris dan kalau tidak salah itu sejarah juga. Jadi musik itu memang dari ibu
0: dari
1: di situ
0: ibu.
1: Ya, dia juga di samping itu mengajar piano.
0: Yeah, bahasa Inggrisnya juga jadi pindah ke sini. Saya lakukan ibu. Almarhum.
1: Nah, di samping itu menjahit yang sudah saya sebutkan. Saya sendiri sekarang di perantauan tidak ada yang menjahitkan dan terpaksa saya beli mesin jahit dan saya bisa menjahit.
0: Oh iya, benar. Mana bisa yang menjahit? Saya mau belajar
1: bisa menjahit ya.
0: Oh, enggak bisa.
1: Anak saya waktu soft toy-nya itu rusak, saya menggantikan persis seperti itu yang asli. Di samping itu berpartisipasi kegiatan sosial yang ibu saya sebagai ketua persatuan
0: wanita Republik
1: Indonesia. Itu non political partai.
0: Ya.
1: Yang berkecimpung dengan seni dan sosial itu sebagai ketua di Tulungagung di tempat kelahiran saya dan ibu saya itu menjadi leader dari band wanita di Tulungagung dan dia sebagai gitaris lead gitaris dan menyanyi juga.
0: Excellent. So, sekarang saya bisa lihat nih ya, semua apa yang ibunda almarhum punya itu ada di Mas Mono. Ah, hebat deh.
1: Sedang almarhum papa itu juga suka juga menyanyi dan memainkan alat tiupnya.
0: Oh, jadi alat tiup apa? Suling apa?
1: Saxophone.
0: Oh, saxophone.
1: Dan
0: boleh nih diturunkan ke kita tuh.
1: Dan terakhir itu survival. Jadi saya berkelana ke Brisbane ke Australia ini dengan bagaimana saya supaya hidup dan dari mulai apa-apa sendiri sampai bagian akhirnya sebenarnya mempunyai keluarga sendiri dan sebagainya. Sekarang saya hidup sendiri karena istri sudah meninggal dan anak-anak sudah bertikari mempunyai rumah sendiri.
0: Boleh tanya nggak Pak?
1: Ya,
0: waktu Mas Mono ada di sini, ibunda almarhum masih ada kan?
1: Iya.
0: Itu bagaimana beliau? Sangat kehilangan atau
1: mungkin
0: masih anak kesayangan ini? Kalau dilihat-lihat
1: mungkin ada rasa masih ada rasa kehilangan, tetapi ibu saya pernah ada di Australia 2 tahun tapi ikut kakak saya yang sekarang kembali lagi ke
0: Indonesia.
1: Ke Indonesia dan tinggal di Yogyakarta. Begitu.
0: Oke. Jadi benar-benar seru banget nih bincang-bincang dengan diaspora Indonesia yang tetap bersemangat untuk ikut meramaikan lomba foto. Yang dikarenakan mereka masih cinta dengan negeri yang dimana mereka lahir yaitu Indonesia dan bangga dengan baju yang dipakai. dari Maluku Utara dan Jawa Tengah yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Kami panitia dari Lomba Foto mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi diaspora Ibu Arfi dan Bapak Mono. Sebelum sama-sama menutup acara ini, kita dengar yang satu ini, jingle dari Suara Indonesia.
3: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.

0: Waduh, suaranya sangat indah sekali. Vidi Alfiano dengan Nuansa Bening. Ini versi rap katanya. Jadi waktu dia nyanyi kita semua pada goyang-goyang. Karena sangat ini ya, interest. Oke, kita masuk ke dalam segmen keempat, yaitu penyerahan hadiah kepada pemenang-pemenang yang ada saat ini. Halo teman-teman semua, saat ini Anda masih bersama saya Heidi, Ibu Arfi, Bapak Mono, dan Rahmawati dari 4EB Suara Indonesia FM 98,1 Kangguru Point, Brisbane. Acara ini akan diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada kedua pemenang oleh koordinator acara lomba tersebut, Ibu Rahmawati. Silakan Ibu Rahmawati, kita beri tepuk tangan.
1: Terima kasih yeah. Mbak Heidi, terima kasih Ibu Arfi, Pak Mono untuk kehadirannya di sore ini. Seperti yang sudah ditentukan oleh panitia, panitia dengan juri lomba Mas Gulam, Bu Monik dengan Ibu Nana memutuskan juara ketiga jatuh kepada Ibu Arfi.
0: Terima kasih Ibu Arfi.
1: Ibu Arfi dari Maluku Utara. Selamat ya Bu Arfi.
0: Kita kasih hadiah dong saat ini ya.
1: Oh iya, kasih hadiah.
0: Oke, hadiahnya silakan.
1: Hadiah disampaikan.
0: Selamat ya, terima Bu ya. Aduh, terima kasih Bu Arfi.
1: Salam untuk
0: ya peserta yang ada, tolong beri tepuk
1: salam
0: tangan
1: untuk teman-teman dari Maluku Utara.
0: Iya, Maluku.
1: Jangan
0: hidup
1: lupa
0: Maluku Utara.
1: Untuk mendengarkan siaran radio ini di Maluku Utara bisa loh Mbak?
2: Bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya, nanti dikasih tahu.
1: Yes. Oke, kita lanjut ya.
0: Iya.
1: Juara pertama jatuh kepada Bapak Mono.
0: Bang Andreas Mono.
3: Nggak nyangka.
1: Luar biasa. Memang paling ganteng loh.
0: Iya, yeah, benar sekali, benar sekali.
1: Satu City Hall paling ganteng
0: bener
1: sendiri
0: sekali. Wah, semua biasa. Dari Jawa pada bilang, "Wah, ini raja dari mana?"
1: Raja
0: Jawa Tengah.
1: Raja dari
0: hidup.
1: Mataram.
0: Yeah.
3: Wah, saya bisa salah tingkah sekarang.
1: Terima kasih.
0: Oke, hadiahnya dong kasih ya.
1: Silakan.
0: Ibu Rahmat
1: diterima hadiahnya.
3: Terima kasih.
0: Mohon bisa diterima
3: kasih
0: dengan baik. Tidak usah dilihat isinya, tapi hati memberinya.
2: Terima kasih.
0: Yeah.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Yang dengar sekalian yang saya cintai, Anda masih mendengarkan Radio 4EB Suara Indonesia FM 98.1. Kita sudah berbincang-bincang soal acara penyerahan hadiah. Dan untuk segmen yang terakhir ini, kita akan menutup dengan beberapa perkataan,
2: pesan-pesan
1: dan dari saya sebelum saya mengundurkan diri, saya bisa memberitahu kegiatan sedikit soal kegiatan yang saya lakukan beberapa hari kemudian.
2: Yeah.
1: Jadi untuk hari Sabtu tanggal 15 itu saya akan menari di King George Square
2: again
1: dalam kegiatan Pakistan.
2: Pakistan.
1: Iya.
2: Oh.
1: Di sana saya akan menari tarian Melayu. Nanti di tanggal 30 ada pesta rakyat. Jadi penyelenggara ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 akan diselenggarakan di Kangaroo Point di sini. Dan saya bersama dengan Seharum Nusantara juga akan menarikan tarian dari Papua yang bernama Sajojo.
2: Oh, Sajojo.
1: Dan
2: nice.
1: Untuk tanggal 28 saya bernyanyi dengan Kur Queensland Choir. Konsernya akan di Cathedral St. Stephen. Di sana akan menyanyikan lagu-lagu Queensland Choir dengan diiringi dengan musik klasikal. Jadi
2: Tanggal 28.
1: Tanggal 28.
2: Jadi tanggal 16, tanggal 28.
1: 15.
2: Tanggal 15 itu di King George dengan grup Pakistani.
1: Ya. Dengan grup Suharum Nusantara untuk Pakistani.
2: Untuk acara Pakistani. Dengan acara Pakistani.
1: Ya.
2: Kemudian tanggal
1: Jam 6 sore.
2: Jam mulanya. 6 sore di King George.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Ya. Ya teman-teman, tolong disimak dan dicatat. Kemudian untuk tanggal 28 itu di Katedral.
1: Ya.
2: Dengan Queensland Choir.
1: Betul, betul.
2: Jamnya berjam berapa?
1: Di Katedral itu jam 6.30.
2: Jam 6.30 silahkan hadir yang rumahnya dekat-dekat.
1: bagi mereka yang beragama Katolik, saya akan mengiringi grup angklung dan menari line dance di community Indonesian Catholic Family. St. Ita di Dutton Park. Jadi setelah misa jam 9.30 langsung kita merayakan hari kemerdekaan di Marichi Square.
2: Hore, ada lagi nih. Itu tanggal 30.
1: Itu tanggal Sajojo. 16.
2: Tanggal 16. Tanggal 28, tanggal 30. Ya. Yeah. Waduh, Mas Wono benar-benar nih kita jadi kita perlu apa ya kegiatan kita nih hari Minggu, nari, line dance. Oke, terima kasih Mas Mono sudah memberikan apa informasinya kegiatan itu, benar-benar membuat kita ini bersemangat lebih, bersemangat lebih.
1: Jangan,
2: untuk kita bisa bersama-sama, kebersamaan kita bisa membuat teman-teman kita Indonesia yang mendengar bisa datang ke sini, Oke, kemudian ada ini mungkin pesan-pesan dari Ibu Arfi, silahkan.
3: Ya, terima kasih semua pendengar, Ibu Hedi dan Ibu Rahma, yang cantik-cantik.
2: Terima kasih.
3: Salam budaya.
2: Salam budaya. Yeah,
3: salam budaya. Yeah. Dan untuk semua masyarakat Brisbane yang ingin mengetahui lebih banyak soal tarian culture Maluku Utara khususnya ya, atau Indonesia, silakan nama, ke ada di IG ya, Instagram Warna Indonesia Performer.
2: Warna Indonesia ya.
3: Ya, Warna performer. Indonesia Performer ya, ya, atau langsung dengan Ibu Hedy.
2: Oh yeah. Ya.
3: Dan untuk kegiatan tahun depan, tahun ini sudah penuh. Jadi tahun depan itu ya,
2: hebat juga tahun, ini Ibu ini diam-diam.
3: Terima kasih ya, saya fokus sekarang di City Hall. Untuk tahun depan itu ada program baru sama dengan di City Hall juga. Itu mulai karena memang mereka mulai bulan Februari setelah ya. long holiday. Yeah. Jadi kita mulai itu kalau enggak salah tanggal 18 Februari. Itu dengan program yang baru yaitu Lion Dance, bukan Lion Dance, Social Dance. Indonesia Social Dance.
2: Indonesian Social Dance.
3: Ya, itu saya rangkum dari Sabang sampai Merauke, yang tarian Sabang sampai Merauke untuk para senior.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, sampai jumpa tahun depan.
2: Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih untuk kesempatan hari ini untuk saya, dan saya menang tidak disangka-sangka.
2: Iya. Yeah.
3: Saya sangat bersyukur dan gembira sudah berpartisipasi dan mensupport kegiatan dari Aiwa. Terima kasih.
2: Terima kasih untuk kedua pemenang, juga Ibu Rahma yang sudah memberikan hadiah. Hadiahnya bagus banget tuh. Boleh kita share ya?
3: Iya dong.
2: Oke. Salah satu informasi yang perlu nih untuk teman-teman yang mau bergabung untuk acara tahun depan dalam acara serupa, silahkan hubungi kami, Australia Indonesia Culture and Welfare Incorporated, di nomor telepon 04-222-725. Silahkan hubungi Hedy Nicholson atau Rahmawati. Demikian informasi dari IQY. Saya sebagai presiden dari IQY dan Bu Rahma sebagai vice president untuk IQY. Kami merasa senang telah bisa membuat Indonesian komunitas bahagia, berpartisipasi, merasakan bagaimana menjadi Indonesia lagi, dan dengan pakaian yang dari Indonesia membuat bangga bangsa Indonesia. Oke, tanpa dukungan masyarakat Indonesia di Southeast Queensland, Radio 4EB FM 98,1 Suara Indonesia akan tidak mudah bisa tetap tayang di udara Australia. Untuk itu kami tunggu dukungan Anda untuk menjadi subscriber atau membership dari radio stasiun 4EB. Silakan kunjungi website 4eb.org.au. Kita bersama-sama Hedy Arfi Mono Rama ucapkan
4: suara Indonesia akan tetap mengudara di tanah Australia berkat dukungan pendengar semua.
2: Oke, selamat mendengarkan lagu country singer yang dibawakan oleh Australian singer Lynch Feld.
3: Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih.